Nya akwakakwaknya Magdas na guwakas Maninya guwakit Pamnari ka ingat Pamnari ka ingat Pamnari ka ingat Kanaya

Kwakya, magas na guwakas, maninya guwakit, pal narikaingar, kanaya.